0: nai ta ko ki nang ji dang pilama le ra nai dang ali zung tum ji te ti dang ta lang nong pen ze ra ma ali ze ano khelen bo ma rang a enya ka ka nak chi dong te chang ja kha ma le ra na bo kha nga dang pilama enya sa ka ke cha ma se nong tam bang ze anong ji ana prong ya li ro ma tam ze nong ta na kulani owner metatang aser mi lungi saka ilenjaki wang neindang mangdang ji changcha changja lamdata yuang aser ipa ji nai inyak tetsa mera tilala khama yang loang aser item mapa thila inyak pasya ne mapa tu lubakha tamer alitsa ne merangdang ba Aser ne nakchi dong putap takchang aser ne mapajaki ne indang mangdangji asang sang kam takchang ma
1: Asnukden tana sushi mabang aser sundungdem tarinsunya maizunga mitu takcher tinada kuminet pungunong Muguk chung 360 sundong. Tinda kuminet metsir pungunong. Kohimanungi asin litsu utsang. Nagamis asir English no ang ngashitu. Tinda kuminet sumer pungunong. Western music. Ti akunong delinungi linak usang. Hindi asir English no ang ngashitu. Ti akuminet sumer nong. Shilong nongi nordis usang. Ti akuminet liir nong. Lisu purang luksundong. Tukwa kuminet. Dernung facts and funds nung tukwa kuminet der pungunung a song that inspires tukwa kuminet mitsunung my state my pride tukwa kuminet mitsur pungunung poem of the day sundung tukwa kuminet simernung automabishiba kansundung ter akunung mumbai ningi vivid paratis nung angashitse biz akunung mazungupa transmission shibangse Ibai Akashwani Mugukchung.

Serpong Industrial Institute. Itu mah cakap tu mati pun di sana. Asal je tuli nengal dia tu matang masuk. Awal cakap tu mah, kau mana kesin tajung dia. Aje juga kesin sesa. Dama ok je, ini agak populer sih now. Asal sekolah atau college nasi mahu tu. Sensor serpong no, tuli kan sudah sih ya awal mana first second kah sa. Sensor sa government yang sinji bu ya, tahu tu mahu tu aku. Kisah agak kisah minyak agak mahu tu. Anong je. Kerana memalui apa, anda baru mahapa, happy harbour buat dia inna ujian nengi, kamera selama apa jaya kalender je, koi lada tu, iri ajak nengi, yang ajak nengi koi lada, iba koi lada, aduh waya, sistem itu kah, kuba norms, nong kuda tu jaya aje kerana ni directive malay, anu je semua bunga ajak temen mal, arti kalai kan nong dulu ni, anu je, panung ya kita pa, asalok semua menem pa. Lihi temdo, atau ayong nang iyo mokor, ayong ajak menendo kor. Joko, sengen nakungan liso bato udang iyong, semerak sudwa mali, leblu dana mali, ayong dem nang iyo, tuli iyo nang iyo. Aso iba je, tanurong senang wal jito, paru nung bayadur je, yam din niya kandrol mahadur. Aso karba min iba je, ispat nang jarok e, danyak tula, danyak tula, danyak tula. Idemdo tse mubong mamunendak tse, Asla, asing, semua bunga tu macam dibilam tu aja, dibilam tu tulu di baju baju. Ibat se aluwa tu ke selu ye mali batam tu, selu tu macam orang itu alih tu mana tunggu. Ibat se tu aje mana tunggu itu, jago, itu senjali yang kita mahu kerja, jago tawang lali aku beraja, dah selu, aika aida mana tunggu. Ibat yang nunggu aje tu mana leh, atau ke selu tu yang leh aja mana tunggu. Lock. Seng, ya, aja kong tama jung dibat jano seng lenduk pa. So miller, binner miller, dapat apa? Saka iya aja kong, tumulat aja di tanah lenduk jago mil dua kepun naik jago tang. Asong semua bunga tama jadi bilam tu sih, aja tulu kota aja. Only majak nama kau aja, tulia aja nama. Tanah je, awur ya, naga nger ya, awu sendiri ni er, awu sendiri ni ni ni er, beran naga kau kota sih nong je. Semua bunga tu makan serius asalnya. Asal bu, jangan muzik jangan muzik tu. Itu mungkin belum sesampai. Aika, tanah le, aje ni tulis nang le, hanung je tulis nang je buka serjim biar ni. Sangat nali macam tu. Kuih lada tu, pernah tu, lokal tu, takar juga. Aje, naga nongol macam, sumil kita lokal muka, cloud picture kita lokal tu indang malay. Aje orang je semua. Rasanya kemuhor unyara juga tu, alam ni perisner bawa nang bu dua sih tambah betul. Perisner tadi nang bawa dua sih itu, tadi itu lulu amsi tak hendak tak boleh ngasih basi. Iba macam ni, semua orang tua tu kan hengar rendam bahar, kemuhor rendam tu, bawa dulu bahar. Iba mil, iba company jiran. Anu kacang tak baju kok, zat tak benau, tak banyak tu hal kau itu, tak betul kerja tu. Hadap tu pun aku pun orang tu, tak apa macam, nak nunggu rumah ram. Ini, tak itu dah hijau pun aku hadap tu pun orang la. Kuih la jang, industri kuih la buka, nak lenu, kuih la susah, buka tu. Asing, industri kalau kita harus kuih la tu nunggu tu. Tanu tu hal yang nak rakan tu macam asing tu, aji mungkin tu. Tapi asing, tanuk layu ba, kini gaji, asing tu kini demi apa? Di mana ada, nampak mobil macam ni.

Ipaya Kashwani Mugukchung Tang Tuku Akud Sadang Adung Baden Au Timabishiba Kinsindung Tinukur Tamasa Anabdang Dachung Salem Abner Iba Sundung Nung Nunuki Miumba Aukin Aser Mabishiba Kindin Biner Arur Tane Asnuki Au Timabishiba Kintinzukba Mabang Idem Kindim Chaki Nunuk Anabdang Tibla Aser Disinab Tali Akatsitsu Yimlar Tane au timabishiba ken ya tia mern jamiri zuluba pa tsung sunung ken aki tinziker iba ken ya im sinapi tumiem aki pa miem ba tsura bur nem benanga kacha takam biung parnuk jati miem ma aliba tin la kachipa aser len sayupa adma tinang sa akacha tang asnuki iba ken ya angade

Manani au jamu bishi ba kan sindong nong pizibu ba kan kuta manungra chali imchongwe I atimba kanlir asir iba kanya mirin chongla lai angana mabishi ba tang asnugnam temzer.

Manani au temabishi bakan sindong nong, chokbo bakan subutsu tasin. Esther akam asir mwali atin bakan, iba tibur dachung ya kan ya, akam lai asin tumiyamur angashir achak nan pindanga akatir, lai iba kan ya angashya, la takam nong tsungram tumiyam asir tauchi tatam maka aliba pilam titakter dalam sadabar. Tsungrami la tak tamang tiyam la asir tashi tasin. Aki subudakter anegushia badin glami chachatza dema tsungrami lanam subudu tasin agatsu da bilam tida ibakan chagi la mulung janglong chimbir tang asnuki ibakan ya angade.

Asnukden, tana sushi au temebishi ba kensindong tatemang bubakan mulumi. Iba kenya mulungim sungnya tun ba kendir aser ibaya lemtur pai angana mebishi ba tang asnuki iba kenya angadi.

0: inyakpa gibuni sungmasir inyakpa jibu aji tangard ma masna dama inyakar dang tasbudu shitaka da
1: Wow,
0: tangyang aliyar gode
1: shidaga.
0: da dangji inyak tak tsiba ji aji kanga dang tungdibang asir ipa inyakpa ya giparnuk azugar ja asirnu pi sasa litetana pi sasa pi tak metaluka alitsiba ji ipa ba ji aru tak tsir da shir asirnu temetetri sa shibagi Nung luktsiba mapadu panuki temaru dangduna sense of accomplishment na renam tutuku nya inyak tutuku nya kukuku dana nung
1: Aunye.
0: luktsiba mapanya enumerator ya ujau baru dang tasba duaka panuk
1: Tukulukmu.
0: cisat sinungji aruar da syar ya
1: Au.
0: da dangji ita majak ci agi panuk temulung sebelar asyasin asyang apa nung dua sinuk belar
1: Belar.
0: dasar bang kibung nung jitu belar ji liar ja
1: Aunye.
0: Da sebab lah mesok. Anu na kaji, mapang getang sebaya ayah kangarang tung di bang.
1: Tungtipang.
0: Asir iba teladet mapang nung ya asunuki rotin ka. Mapang mapalem item ji sitak ayu zelada sih. Asir aja anak tetes ka si lemah gode.
1: Aune.
0: Ji mapang sitak nung kelem ji umba aja aji kangarang tung di
1: Au
0: bang.
1: ja,
0: Ni
1: aji.
0: ke medem cerah ka di ya mai sih ayah sitak aji tanya lesson ka ngoba ji na. Par chala nungur ji hostel nundang lia liba asir tanda sung ji erdem ya he asunuk mejang dang amang nung parnuk me
1: Meme
0: mejanger
1: changer.
0: anu tra sangwa ru ner ka na meta parnuk mejanger asir asunuk saka surjuk tema ji ungdia sedang parnuk mesak ya lir da sebadu
1: Aitu,
0: lir na
1: aitu.
0: saka lai par ji erang wagi udang kishi sung nung ji ungdang bu acak kelemi ji ungzi ji ungur mejanger sakang da shi asaja da kena Tashi anga alwa aji panukia kibung tu longjem nongji atin dasi baji aji liasa dashi aji
1: Au.
0: ta ibalaja mabang teladet baji na aser ka ken naruli chungli anu aji mukung zga wer ka ken tung lema chung wa jem li dasi ba imia ya tim masago
1: Ai to aji economic nunga khangadang
0: kangadang
1: akuk sergo asin ko iba ji.
0: shita ga go tatuza ge matur
1: Matur.
0: the priest ge me perir
1: Tila
0: aji
1: ga ge udang kelemi chung nung buaji lemsa de baji zedo.
0: Aido.
1: Adu pendang a chung dang de buaji me perir asin do.
0: Aido.
1: Dang udang anu economic zizilena aji kelemi me chung buaji tim di mai ga
0: Aji
1: liar
0: kanga
1: de.
0: shida ko naro asar no prayer meeting ama la ya he. Kelemi atensya. Tsrapur ya ta tar sida. Ta asar udang ma pang shidak no atensya akipa ni ma zunga shiba ma
1: Au
0: do.
1: ja.
0: Asar no kelemi yiptani ay pa iba ba ya udang. Panuki imyas ba de trabang aji hostel nungbo tuku pa ji tung ga ji bo ter tung ga ji bo wardeni light
1: Light off.
0: of sang da ruar du na
1: Aito.
0: iba ma lai nan discipline do kitang ki pung nunga acha ki pen shi det pa nung ji aji kanga dang tanur tim te si in det pa ji lier ja
1: Aucha.
0: anu sin te pi kelam mi wa men pa ya
1: Au.
0: tan le pu du pa ji kanga dang an nga kum der go di
1: Achida.
0: ni u dang aji aruku nunga iba la ji angur no
1: Aune.
0: Tetsu tubu nadaka laka hiyar sangur demtwagi. Aki mabang bu asnuk lanua nung bu tanur pungu truk asur to da iba yari ji kibung kangadang lungsu lungsu arwa takalam nunga mener.
1: Aito.
0: Ka nadang sili iba ja iba yari ji arwa mener da sipa indang jinjang demtu sama utak tsir arwa di.
1: Mali kamu
0: Anung
1: kucuk
0: ji
1: ko.
0: iba ja asnuk ki penshidet nunga aji kangadang tajung. Anu gudang tsiraburi mabang shitak amsya waten pa na. Asir chernur ramdanga nenok tuku nu aten shiza sisedi ernemang manu da chilia chungsha renma yukpa ida majak nun do panok chi ta sokpa kanung panok chi indet babaji aji lier aser mi ber panok yangna ni autsa gudi ma bang tong tra gudi ernem chang gudu mse adukung lier das baji panok ya utang a chungshi simar
1: Au
0: go
1: ne ha
0: das
1: dao
0: baji lier da dangji ma bang tela da tim nong ja asnuki aji meranga pen shi tsebaji kangadang Tungdibang asriba jajanga tanur ka di pi sasa pi mapang ketang sedet panong asnuki anideter
1: Au
0: da
1: ne.
0: jia shir ji anu udang tanya ni dang cimbiar gu
1: Ah
0: ya
1: ne, na
0: saka
1: yang ngajak
0: ta
1: mete dalir je, nda tak nung yang ngazuk seba nunggu dani.
0: ni ajang shiba ka nung nan naru anu tanur demi ta siang ngadang asnuki na panuk nung ya senpet sela ja
1: Oh.
0: asir
1: Au.
0: Institution ka nung alidang po, exam ta asak ya. Temerkelen, Misra bang assignment nongoyana sashi sasha zulu tuberculin ya tesayur.

0: adibu reward asar go nunugi kanga maranga inya go go taw nong bu chung ya rung no nunok reward sedini dasa shibani pilam dete
1: aw aja udang kanga nang inya kim da chungga ji pa tanga dut pa da chungga ga ba
0: de sayur ipa ji misga asunok tsra bur de miana panuki pi ma pa tumulung lam te ta ga zba ma inyak tang lesson maranga bu shidang besa exam kanga tang na gan belama aga cha tembangar kelen tu bu tanur ja pla dak cha kengen bu asunuki reward sizba na ipa ba ji kanga dang tung dibanga asir asir asunuki aji gesture ta chung sayu ba ji pan rok nong anu tali responsibility a ka chir dang ta shi
1: how ni
0: ta dang ji tan da sun gi pan rok pla dak cha pan rok nam simbet pa ya ri ja nu pan rok gi udang positive reinforcement ka ga chir mi sagar da shi da iba ba ji ta dang ji sun gi pan rok simbet zi ba ji a ji tung di bang a sir da nur ka dak iba ya chang na pi sa sa pi dak tu mu lung lam det pa
1: how ni
0: u ja u pa nong ri ka dang pla ra Asyik tak temulung asyik, asyik pa talang yari jinia, orang aji ke sempat asyik ke merangba yari angwar, dah sebanyak aji self confidence yari tak cer, dah cer jangan nuk tak, tamang kapi sasapi tak temulung lembut pa jina, aduk tak cer asyik.
1: Serabang orang ano na,
0: aja,
1: panuk ani ba yang nung ya, asyik orang ayben udah panuk cakla yang yang orang na,
0: aja aja,
1: asyik lagi marum deter. U nungri audang asher ni aibana no pulpit nung u chimbier de mi zirapuri tanori asnuki makina ba inyak tang nam nam shishi ba ipaya machunga ta shidan ji tumulong jang nung bu aiban na hau jai ban nung ji ni aibana ro de ni aibana nung ji ta shimai gli ro de ta ji ni pilmer sa ga iba ji minyak de der ta nung practical no iba ba ji kichu kuma ka na asnuki gi inyak zilar ru na je iba ja uda Naya ulen kar agi danga.
0: Hau cha.
1: Angat tak senua uda.
0: Oh ni, uda aji zengsi dangbo. Hau, uda aji agi zgar
1: ko. Aji da.
0: Saya uts ngiba nuang azg tanga. Hau, aji akda akda liur saka asunuke iba baje iben dang minyak tadi. Bet bet ta rasa rapungar liur. Ta saka panuk nem temutung si zga kaz dangji asunuke tanemi. Ken udang ken anu arum zgshir. Aku cuci baju aja kanga tang tung tibang. Kecik utara ulat desasi ba atukor iba yari jipan kuri actions jitu luba ser dasar jasa jisi tak aja. Anak dia udang angura tu na.
1: Saka
0: udang tejasi tu kanga salia ka. Tra temu kumpa kemsir anak tu. Ulat tu tra tajem ba kemsir panuk nem tu. Anga tetak serabang nisung sebaya bo anu hita iba baju. Tim desu angat da ruba ja ji asnuki angat zikarnun kuda. Si achang shira di je. Ano, zirabur shunugi panuk tay nunga arim zika si sa langatar na. Asir iba ji sayu zimmerangar itim tanur jagi pi sa sa pi kim zika lir tayamatidir da shirja. Panuk jagi ni secure da dasba indang sense ka ji arurak zir da shir da darim zik zirabur kat nung ji panuk ji kim zika lir sungdu na ji aji mas nung bu mit de chok chokar rasa rabungur zirabur ibu udang aji minit sikunga nung mok zirar lidang do nungok zirar lidang do panuk du kim zika malia du na saka asunuki azu ka arim zika udang tichakachak mirma ja shaka arim zik pa nung ji panuk ki sense of security iba baji ai tak zir da shir Asir, ipa jagi pi tamakuk nungdu pi sasa angazuk zimmerangar asir ja. Asir, tachung dibaji li teta pi sasa pi azuka li tziji merangar dasbaji ka sa shia liasa no. Asir anu na, tanur katan sinsak sim akazba ya kangadang tung dibang asir. Asir, panuk tipi lempa kutangat tangar dan mishidat pa Asyik asyik ni lenti muar bang asyik nuk tengah masih ziba entang demi apa nuk mulung cang nung yua liar gudi apa nuk karbo. Udang aji tajang si daga dia aji bi metem sur nung ya angut se meser bang classroom nung tesayur nung ya item udang kurit dem dia si zidem dia si u karbo acurualiz. Tapi bala nung cina asyik tang si tak cedet zisa asyik nuk cipa nuk den udang metem mera ayam pak. Meser bang panuk iyo dah satu-satu ka miyemma pa tangari panuk tang inyak pa asung tang pa meser bang yam aja na bu inyak tini da tangari tamajong ma pa dama ayong ba na ida majak tu panuk iyo sapu ka shita derja asura ji asunuk tak tulu ka kata liar panuk iyo asyidzitin zok tang yung iya asunuk kangatang kenggan bu judgmental da ji